0: lain, Datuk Mustafa memaklumkan pejabat Parlimen Sepanggar menyediakan insentif khas sekali bayar bagi meringankan beban awal pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan TVET. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, bantuan membabitkan RM500 bagi pengajian di luar Sabah, manakala RM300 lagi bagi pengajian di dalam negeri. Pelajar terlibat hanya perlu mengemukakan surat tawaran ke pejabat parlimen untuk proses penyaluran bantuan. Datuk Mustafa turut memuji keberkesanan program tuisyen madani percuma di parlimen berkenaan apabila jumlah pelajar cemerlang SPM mendapat 6A hingga 12A meningkat kepada 80 orang berbanding hanya 12 pelajar pada tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%, Menteri MAFI Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini, Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai variti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak.
1: Sekiranya kajian itu telah selesai, kita akan lancarkan sempena Pesta Kamatan 31 hari bulan ini. Saya telah minta Jabatan Pertanian untuk menyediakan segala keperluan kerana bagi kita bukan sahaja padi sawah kita kena bangunkan, tetapi dalam masa yang sama potensi tanaman padi tanah kering ini ada.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan majlis sambutan Pesta Kaamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas kebolehpasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Dr. Caroline Gitabi Arokyandasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang.
3: Kalau dah kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan dari segi mengenakan kuota sistem atau tier pricing system, so dengan ini dia dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan. So ini dapat meningkatkan kedudukan fiskal kita ke arah yang lebih sustainable.
0: Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Perkembangan inkuis kematian Zara Khairina Mahathir. Proceeding inkuis memasuki hari ke-68 pada Isnin dengan saksi ke-70 menyambung keterangan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan, Juru Analisis Unit Siasatan Jenayah Komputer Makmal Forensik PDRM Muhammad Zaidi Abu Hassan memberitahu analisis forensik digital melibatkan 15 telefon bimbit menghasilkan sejumlah besar data termasuk perbualan WhatsApp, gambar, video dan fail audio. Pemeriksaan dijalankan menggunakan perisian X-ray mengikut piawaian ISO dan NIS bagi memastikan integriti serta ketepatan proses forensik digital. Mahkamah turut dimaklumkan beberapa telefon mengalami kerosakan fizikal yang menyukarkan proses pengekstrakan data. Namun, sebahagian data berjaya dipulihkan termasuk daripada peranti bertanda WF9. Dalam prosiding sama, Peguam Ibu Arwah mengemukakan 42 rakaman audio panggilan telefon yang tidak terkandung dalam laporan forensik asal. Zara Karina, 13, pelajar SMKA Tun Datuk Mustafa, papar, meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya kira-kira 4 pagi. Proceeding inquest bersambung hari ini dengan keterangan saksi pihak ibu arwah Zara. Prospek yang menjalani program pemulihan dalam komuniti terbukti mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Labuan, Tay Hock Soon berkata, latihan yang diberikan membantu prospek bersedia ke alam pekerjaan. Kerjasama daripada majikan tempatan juga amat baik, dengan sebahagian besar prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan selepas menjalani latihan penyesuaian.
4: Mereka boleh dilatih dan boleh memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat setakat ini. Saya rasa kita tidak ada runggutan daripada pihak syarikat, dan mereka ni rata-ratanya boleh bekerja. Mungkin dalam beberapa hari diberi latihan dan mereka ni boleh menyesuaikan diri dalam sektor pekerjaan yang bersesuaian.
0: T menyatakan demikian kepada media selepas program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain.
5: Jadi adalah penting untuk kita terus bergerak secara praktikal dan menggunakan sumber-sumber yang kita ada untuk groomkan satu individu-individu kepimpinan politik yang lebih boleh bergerak sama, membangunkan lagi lebih banyak suara-suara wanita di peringkat akar umbi.
0: Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jewa sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan AKPS perlu diperhalusi menerusi sesi libat urus. Tanaman padi dalam pasu inisiatif baru kebun dapur. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Evolusikan musik Anda.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syab dan Angko Totong.
2: Okey, jadi siapa apa yang kau bagi cerita tadi tu?
1: Ini kita mau cerita pasal yang berlaku semalam. Di mana kita dikabarkan 16 rakyat Malaysia ditawan rejim Zionis. Ini untuk Global Sumut Flotilla 2.0. Di mana ada satu hantaran di Facebook daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya rejim biadab Zionis Israel telah bertindak memintas flotila kemanusiaan Gaza dan telah pun menahan lebih 100 orang aktivis termasuk 16 aktivis dari Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Di mana tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahan dan membela rakyat Palestin. Jadi Malaysia lantas mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut dan menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera semua aktivis yang ditahan. Ada satu video dia siap nampak semalam yang mana melibatkan rakyat Malaysia ditahan di situ, memang agak menyedihkan juga langkol kan.
2: Kita sebab harap-harap yang di macam ditawan ni kan dapat di
1: bebaskan
2: dan dipermudahkan segala urusan lah.
1: Betul.
2: Dan kita tahu benda ni tidak siapa, tidak semua orang berani buat sebenarnya. Untuk misi menghantar bantuan ke Gaza. Dan dulu sudah pernah sekali tapi gagal. Dan mereka mencuba lagi sekali. Dan ini kali ditahan juga. Dan kita harap semuanya akan dipermudahkan segala urusan lah.
1: Okay, gitu. InsyaAllah. Baik, kejap lagi kita ada di Arizona sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersama Abel.

0: Media Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Nanti aku nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan.
2: Korang ada bakat terpendam tak? Tak kisahlah bakat menyanyi, menari, melukis dan sebagainya. Apa kata korang tunjukkan bakat yang korang ada? Sekarang ni kan ada banyak platform media sosial. Manalah tahu dapat jadi seorang yang terkenal satu hari nanti. Tak usah malu atau takut dengan kritikan orang. Bakat kalau disimpan je pun tak jadi apa. Pesanan ini daripada saya, Andy Fogobi, untuk Sandakan FM bersamamu.

0: sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama. Dan sekarang ini masanya untuk kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Diary Sana Sini. Kita ada Atika di Keningau. Selamat pagi Atika.
2: Selamat pagi Claire. Dan selamat pagi juga untuk rakan-rakan semuanya pagi ini.
1: Claire bersama dengan Rafiq hari ini ya.
3: Dia sebut rakan-rakan, dia sebut nama saya.
2: Selamat pagi Rafiq. Apa?
1: Okey, sandakan ada Shaf dan juga Wafa di Tawau FM.
4: Ya, selamat pagi semua.
5: Selamat pagi.
4: Nama aku benar-benar
5: sebut semuanya.
3: Ya. Cak balas, kenapa ni Syaf nama kita dah sebut pagi ni?
4: Betul-betul kita dua pembang.
3: Ya, betul-betul dorang ni tiga.
1: Awas tiga lawan satu. Oleh kerana Atika tidak sebut Syaf dan juga Rafiq, kita bagi dia duluan lah.
2: Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Rafiq. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu saja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
4: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Sanakan FM juga ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 3 petang nanti Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif akan hadir pada majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Kinabatangan yang baru. Dan taklimat majlis daerah Kinabatangan dijadualkan pukul 3 petang nanti bertempat di salah sebuah hotel di Sandakan. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tawau FM.
5: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Satu perkongsian ingin dikongsikan melalui Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk hari ini, iaitu akan berlangsungnya majlis perasmian kursus peningkatan usahawan mikro pada hari ini 9.15 pagi nanti di salah sebuah hotel di Tawau ini, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Redona Bahanda. Itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Claire. Silakan.
1: Terima kasih.
3: Baik, okay. Wafa, di Sabah FM kita ada dua perkongsian pagi ini, yang mana pada pukul 8 pagi tadi, setelah pun berlangsung bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, DBP, iaitu pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri Sabah 2026.
1: Okay, itu pukul 8 sedang berlangsung sekarang ini. Manakala pukul 10 nanti berlangsungnya penyampaian insentif sukan bertempat di Menara Kinabalu.
3: Ya, baik, itu dia tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini dari Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan kita di Tawau, Wafa, dan juga di Sandakan, Ashaf.
4: Ashaf, ha?
1: Berdendam betul cerdam,
3: ha? Dendam, ha? Saja gurau-gurau. Atika di Keningau FM. Ya,
2: terima kasih kembali Rafiq dan Ikhlas.
1: Selamat pagi, kawan-kawan.
3: Terima kasih banyak.
2: Bye.
0: Diari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
4: Baik, demikianlah tadi dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Ada lagi info kami akan kongsikan selepas ini. Dan pastinya simpulan bahasa bersama dengan Syaf dan Uncle Totong. Sama kami, Geng Agai, Sanakan FM bersama.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lepas itu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, kejap. Kenapa lagi kejap? Kau mau tanya Uncle lagi? Kau hari-hari mau tanya Uncle. Hari-hari tidak puas-puas kamu tanya Uncle.
0: Kau marah?
1: Bukan. Apa yang kamu tanya?
0: Ini pasal simpulan bahasa lah.
1: Kenapa?
0: Kita sebenarnya pagi-pagi begini, kalau minda kita diuji, ada satu benda yang baik.
1: Betul?
0: Kadang dia akan menimbulkan kita punya rasa macam ingin mengetahui sesuatu.
1: Ingin mengetahui ya? Apa yang kau ingin ketahui?
0: Ingin pula.
1: Ingin bersua.
0: Ingin bersua. Ikut angin.
1: Ikut angin dia artinya dia ikut dan ikut macam mana ikut angin dia ikut saja apa yang disuruh.
0: Lebih kurang lah.
1: Boleh lah.
0: Ikut angin ni bermaksud mengikut kehendak orang ramai.
1: Nah, itulah
0: sesuatu hal. Contoh ayat. Contoh.
1: Okay.
0: Angkol terpaksa ikut angin supaya dia disukai orang. Sebenarnya ikut angin ni dia lebih kepada yang macam, okay, contoh kan, kau ni syangkol lah kan.
1: Yalah,
0: orang cakap kau begini, begitu, begini, kau ikut saja supaya orang bilang, oi bagus ini. Nah, begitulah.
1: Supaya dia ni menjadi perhatian mini kan.
0: Ya.
1: Macam kau lah selalu tu.
0: Aku memang diperhatikan.
1: Pasal?
0: So buat masalah. Jadi itu yang bermakna.

0: Tak bila masa kau menang?
1: Okeylah. Sekejap lagi kita ada utama 9 pagi.
0: Alright.
1: Ada banyak lagi kita mau kongsi selepas ini. Okey, teruskan bersama kami Sanagar FM bersama.
2: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
0: Mendengar kita Sanagar FM.
2: Ya, Kak. Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
3: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di Sanagar FM.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Saya Madani. Selamat pagi semua. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, dia punya kasih apa? Balas dendam ke sepacat telinga kok.
2: Tak dengar apa.
1: Okey, hari ini dia punya topik. Perlukah mau ikut cakap orang lain untuk membuat sesuatu keputusan?
2: Ya, ini ada kaitan juga dengan kita punya simpulan bahasa tadi.
1: Ikut apa kaitannya?
2: Angin. Sebab tadi kita cerita pasal ikut angin. Orang yang suka dengar cakap orang lain kan. Mata-mata untuk dia senang ikut cakap lah.
1: Begitu, senang menjadi perhatian.
2: Yang kita punya topik hari ini, dia beza tau dengan nasihat. Ini ikut cakap orang. Dia bukan nasihat.
1: Okay. Dia ikut cakap orang lah.
2: Nasihat tu lain.
1: Orang bilang kau pergi sana, dia pergi sana. Kau pergi sini, dia pergi sini. Begitulah.
2: Semata-mata untuk bilang orang kau ni ikut cakap. Apa pendapat kamu? Perlukah? Okay. Tapi sebelum kita berhibur, mau kongsi-kongsi juga di sini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang sedang giat dilaksanakan oleh Pembendaharaan Malaysia Sabah, PMS. Okey, untuk minggu ini diteruskan lagi program penunaian STR pada 23 Mei hujung minggu ini, yang mana dilaksana di Dewan Serbaguna Beluran untuk penunaian STR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran.
1: Baik.
2: Lepas tu bulan 6 pun ada angkol.
1: Ada juga.
2: 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan untuk memudahkan 122 penerima di daerah Paitan untuk mendapatkan STR mereka secara tunai.
1: Okey, jadi sila ambil maklum mas, sekali lagi 23 untuk Beluran di Dewan Serbaguna Beluran dan pada 14 Jun di Pejabat Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Alright.
2: Betul.
1: Jadi sekarang satu kali lagi kami mau kasih tahu dia punya topik. Perlukah mau ikut cakap orang lain untuk membuat sesuatu keputusan? Begitu.
2: Apa pendapat kamu? Kasih kongsi kami, boleh WhatsApp 0195895858. Dan juga kita ada live di Facebook dan TikTok Senakan FM selepas sini.
1: Kenapa baju angkul begitu?
2: Mana baju kau? Kamu mesti bergambar balik lah. Ada putus shoot baru ni nanti akan datang. Okay, teruskan bersama kami Senakan FM. Bersamamu kuatkan radio anda.
1: Sudah.
2: Ngam kan? Ngam kan lagu ku? Iyalah.

0: Ini peristiwa kemarin petang.
1: Baru terjadi.
0: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
2: Ada orang nampak ah? Betul.
0: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
3: Santai-santai dengan Celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkol Totong. Mikrofonmu, kau ketawa-ketawa mikrofon. Okey, sekarang kita bersiaran secara langsung di Facebook Live
1: Kan FM. Jadi
0: kenapa kau ketawa?
1: Dah terkejutan Angkol.
0: Kenapa?
1: Tiba-tiba habis lagu.
0: Memang kan dia punya lagu penutup dia mantanku, dia bilang.
1: Oh itu ah.
0: Mantanku.
1: Okey.
2: Hai.
0: Bukan, TikTok.
1: Oh, TikTok.
0: TikTok. Sebab kita mau live di TikTok
1: juga. Kamu kasih tahu yang kita ada di TikTok juga kali ini.
0: Kami ada di TikTok. Okay. Kalau kamu mau ikut kami di laman sosial, kami ada Facebook, kami ada Instagram, kami ada TikTok. Sama kami juga ada YouTube.
1: Nusyeh. Ya,
0: YouTube. Kenapa ada YouTube?
1: Kamu boleh tengok persembahan-persembahan orang yang lama-lama juga kan?
0: Ya.
1: Okay.
0: Tapi itulah persembahanku tidak ada, Pak.
1: Kenapa ya? Kalau kau pecah nanti itu YouTube. Okay. Satu kali lagi kepada kamu semua yang baru saja buka radio atau pun bersama si orang di Facebook pada ketika ini, topik Agai untuk hari ini, perlukah mau ikut cakap orang lain untuk membuat keputusan?
0: Ya, macam mana kawan kita nih, si Jihad Bakar, kalau pendapat Jihad katanya tidak perlu ikut cakap orang, kecuali minta pendapat dari ibu atau adik-beradik, baru kita dengar untuk membuat keputusan. Yang merasa yang dia baik itu kita jalani, bukan pendapat dorang, dia bilang. Maksudnya di sini yang kita hadapi itu kita yang hadap, bukan orang. Jadi tidak perlu terlampau ikut lah, bilangnya.
1: Dia tidak mau ikut cakap orang, tapi dia akan ikut cakap orang juga, tapi bukan orang biasa lah, keluarga sendiri.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Itu pendapat si Jihad. Kenapa banyak tersasul lah ni pagi ya?
1: Itulah biasa kalau dia lambat sikit sarapan muncul itu.
0: Terima kasih ya, belanja roti ya. Kalau ada besok beli lagi. Sebab aku kan
1: bukan laparan gitu.
0: Lapar aku tadi tuh.
1: Begagar-gagar.
0: Udah ada air gitu.
1: Okay lah. Jadi orang ngantar saja topik, nanti serang kasih baca topik dia untuk hari ini. Sekali lagi kepada orang semua, perlu kamu ikut cakap orang lain untuk membuat keputusan. Nanti kamu kasih sejak kamu orang punya ini respon, nanti saya kasih baca lah respon-respon kamu orang semua.
0: Ini gitu. Bulan 5 kita ada apa, Angkol?
1: Bulan Kamatan, lepas tuh kita ada Hari Raya Haji. Macam-macam ada, banyak
0: kita
1: perayaan.
0: Kita ada lagu raya, ada juga lagu keamatan.
1: Betul.
0: Sama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau tidak percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di Sandakan.

0: Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi dia punya topik satu kali lagi. Perlu kamu cakap orang lain untuk membuat keputusan si Kadapi ada antara respon.
0: Kadapi?
1: Ya, Kadapi.
0: Wih, jarang nih. Ya. Mesti ada sesuatu nih.
1: Dia memang sesuatu sih ini. Dia bilang kalau sialah. Sebelum buat keputusan yang besar dalam hidup, kadang-kadang saya perlu mempertimbangkan kata-kata dan nasihat orang lain. Seperti nasihat ibu bapa dan keluarga saya. Sebelum membuat keputusan, karena tidak semua keputusan yang kita buat untuk hidup ini semua aja betul. Kadang-kadang perlu juga nasihat daripada orang-orang tua. Tapi bergantunglah kepada nasihat yang kita terima. Ada bilang nasihat daripada kawan-kawan dan orang sekeliling pun kadang-kadang berguna juga. Ambil saja yang positif, kasih abah yang negatif, dia bilang. Tapi masih lihat saya pegang nasihat seorang abang, jadilah diri sendiri apapun yang kamu jadi. Yang penting itu kau tanpa klon orang lain, dia bilang. Alhamdulillah nasihat itu bernas sehingga hari ini saya masih ingat, dia bilang.
0: Sama ada lagi satu nasihatnya tuh kalau anda silap.
1: Apa?
0: Jangan sampai kopi tumpah. Okay.
1: Jangan terlalu mengantuk, nanti kopi tumpah. Tangan tuh mengambil bagus-bagus.
0: Bagagar kali kau tuh, tem tuh.
1: Woi, kopi mal.
0: Okay, terima kasih Kadapi. Juga kita ada kawan kita Kak Zafira. Respon aku dia bilang, minta pandangan saja. Kita yang kena buat keputusan sendiri. Kita sekadar minta pandangan saja. Jangan sesekali dengar kata orang, sebab ada yang boleh diterima pandangannya dan ada juga sebaliknya yang sengaja menjatuhkan kita. Ini siap setuju.
1: Ya, engkau pun setuju.
0: Kita tidak boleh terima bulat-bulat apa yang orang cakap.
1: Tapi kita tidak boleh tolak juga semua.
0: Betul.
1: Kadang-kadang apa yang dibicarakan orang, apa yang orang bagi kita pendapat, nasihat, kita kena ambil. Orang bilang. Sebab kadang-kadang apa yang orang cakap itu betul.
0: Ya.
1: Tapi ada juga orang jenis dia akan cap. Bila dikasih cakap begitu, dinasihat begitu, dibagi pandangan, itu pun dia terima.
0: Ya, ya.
1: Sikap ego terlalu tinggi. Bila sikap ego itu terlalu tinggi dalam diri sendiri, dia akan memusnahkan diri kita secara perlahan-lahan.
0: Wow.
1: Tanpa kita sadari, betul.
0: Bijak kau punya kata-kata.
1: Aku memang bijak. Saya memang bijak dari dulu. Angkau memang bijak. Cuma angkau tidak mau kasih tengok kau. Sebab kalau angkau kasih lebih bijak daripada kau akan bertambah ego.
0: Aduh.
1: Begitu.
0: Jadi kalau pendapat kamu sendiri macam mana? Perlu kamu terima apa yang orang cakap, dengar orang cakap untuk kita membuat sesuatu keputusan.
1: Betul.
0: Kamu kasih kongsi sama kami WhatsApp 0195895858. Kita mau keamatan nih. Kita dengar lagu keamatan lagi bersama dengan Flow 88 dan Atmosfera. Senakin FM bersama.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey.
2: Kenapa kau?
1: Ada satu lagi yang Uncle Bokasi baca respon hari ini. Ini yeah. dari rakan FB kita.
2: Okey.
1: Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Respon saya ada bilang, segala keputusan ada di tangan masing-masing. Fikir sebaiknya baru buat keputusan, dia bilang. Itulah. Fikir sebaiknya baru buat keputusan. Itu apa dia bilang, segala keputusan ada di tangan masing-masing.
2: Betul. Sebab itu yang kita cakap tadi juga, tidak semua perkara yang kita kena ikut apa yang orang cakap.
1: Betul.
2: Kita kena fikirkan dulu apa yang dia sampaikan.
1: Betul.
2: Apa saranan yang dia bagi. Kalau benda tu kita rasa kita boleh pakai,

0: kita bawa. Kalau macam merasa kamu pun ada keraguan di situ, mungkin kamu boleh tolak dengan cara yang baiklah. Ataupun kalau kamu tak berani mau menolak depan dia, kamu dengar sejap ya dia cakap. Tapi kamu jangan buatlah gitu saja. Tolak di situ.
1: Kadang-kadang kita masih lagi menghormati pendapat betul. Orang kan. Kita tak boleh cakap salah semua kan. Gitu. Kita dengarlah. Tapi mana-mana yang kamu rasa negatif, kamu jangan ikutlah.
0: Iya betul.
1: Positif kamu ambil. Tidak salah kan. Tidak sedikit pun menurunkan kamu punya darjat untuk mendengar kata-kata orang.
0: Apa bunyi tadi tu? Kau memang kata-kata lain dengan bunyi-bunyi ini.
1: Ya, sound effect.
0: Sound effect. Okay. Baiklah, nanti kita sambung cerita untuk penutup topik kita pada hari ini. Memandangkan kita pun dalam hari raya minggu depan, 10 Zulhijjah, iaitu bersamaan hari Rabu. Berapa hari bulan, Angkol?
1: Rabu
0: 27 Mei nanti. Okay, bersama kami Sanagan FM, bersamamu.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okay.
0: Uncle, kalau kita tengok sekarang ni kan, banyak juga yang dikongsikan di media sosial.
1: Betul.
0: Terutamanya kepada anak-anak muda yang sangat aktif dengan motor. Kan? Bawa motor itu tidak masalah, tapi ada yang membawa motor macam yang dorang ni Superman. Kau kasih pesan dulu.
1: Ini Uncle cuma cakap lah, di atas jalan raya kamu dua tayar.
0: Okay.
1: Tapi kamu akan bertemu dengan empat tayar ataupun enam tayar ataupun lapan tayar. Iya. Lebih banyak tayar daripada kamu orang. Jadi orang bilang bawa motor tuh hati-hati, sebab apabila dua tayar berjumpa dengan empat tayar, kesan yang lebih teruk akan kena kepada dua tayar.
0: Betul.
1: Jadi hati-hati pas menunggang.
0: Sebab apa, kita kena ketahui apa yang kita lihat. Mungkin kamu ada banyak tengok movie, film sebelum ni yang memaparkan video-video macam gitu kan. Ataupun adalah buat apa ni, lagak ngeri ke orang panggil
1: lagak ngeri lah, stuntman.
0: Stuntman apa semua. Okay, mungkin itu hanya lakonan atau juga yang memang profesional kan buat gitu. Tapi janganlah sesekali merempit, itu yang paling penting lah.
1: Okay? Merempit. Kamu beli motor, kamu punya motor untuk itu bekerja, untuk sampai ke destinasi, dan bukannya untuk berlumba di atas jalan raya. Kalau kamu berlumba, patutnya kamu dari dulu lagi kamu sudah daftar untuk mengikuti sukan-sukan lasak macam motor. Ada dia punya gelanggang sendiri dan bukannya di jalan raya.
0: Betul.
1: Nah, begitu.
0: Sama-sama kita beringat, kita bukan Superman. Okay? Jadi jauhi rempit. Tunggang berhati-hati, nyawa kita tiada ganti.
1: Kamu bukan Superman, kamu bukan Iron Man, Spider-Man, apa-apa man. Yang ataupun kamu bukan dalam konsol game yang sudah boleh, sudah apabila kamu mati kamu akan hidup semula. Tidak, tidak, bukan.
0: Tak ingat pelaku lagu tu. Aku bukanlah Superman.
1: Okey.
0: Okey, jadi apapun itu saja yang kita dapat bawakan hari ini.
1: Pesan
0: ada, secara ringkas Songkol, pesanan untuk yang menerima cakap orang ini macam mana?
1: Kita terima cakap orang, standar kita hargai pengalaman daripada orang.
0: Betul.
1: Kita terima bulat-bulat tanpa berpikir pandangan orang, artinya kita hilang pendirian. Karena pada akhirnya hasil itu akan kena pada diri kita sendiri. Jadi pikirlah secara logik, pikirlah secara mendalam untuk kita membuat keputusan tanpa penyesalan pada akan datang, masa akan datang begitu.
0: Baik. Okay.
1: Cepat kau, hidung putus sempat sudah nih.
0: Patut lain bunyi
1: cepat
0: nih. Okay, terima kasih pada semua yang bersama kami di Facebook Live, di TikTok juga, dan yang mengantarkan respon. InsyaAllah geng Agai akan kembali lagi pada hari Jumaat ini. Terima kasih penolong jurutera kita Sosiri Ibit. Nah, rakan-rakan kita juga, Kak Salma kita, sama Sarina Harto. Jumpa lagi semua. Baik. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music 10 hingga 11 pagi. Sana Kedah.

dibawakan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM.

Carambul Terusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

bersama kami. Baik, sebab tuan kita bersama waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.

0: kegemaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan

0: daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
1: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema, akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Salam kita bersama Muzum 11.3. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus dengar Salam kita FM di mana pun anda berada. Kekal bersama kami yang menerusi frekuensi cerah ini 90.1 MHz dan anda boleh dengar juga secara Salam kita FM menerusi platform RTM Click ya. Okey, menerusi Zoom Salam kita FM sampai ke pukul 3 petang. Pelbagai maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun dia disediakan ataupun disusunatur untuk hiburan bersama selama 4 jam ini menerusi Zoom Sarikan FM. Dan sambil itu juga kami akan bacakan salam yang diantarkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sarikan FM. Nombor kami 019-589-5858 ya. Baik, sekejap lagi 11.30 minit pagi kita akan bersama-sama menerusi live di Medsos Sarikan FM bersamamu. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Pagi hingga tiga. Salam FM bersamamu.

0: Ya, RTM teman setia anda Sandikan FM bersamamu 90.1 MHz dan boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama anda ya. Ini berkenaan dengan kembara hari warga emas. Okey, kembara hari warga emas di mana pusat aktiviti warga emas Pawai Ilopora akan mengajurkan program kembara hari warga Pawai 2026 pada 25 Mei ini di Tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan ya. Di mana program dijangka akan bermula seawal pukul 7.30 pagi sampai ke pukul 11 pagi. Pelbagai juga aktiviti yang akan diadakan termasuklah aktiviti taklimat ibadah haji dan umrah dan juga simulasi haji dan umrah. Okey, jadi ini berkenaan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh Pawai Ilopora ataupun pusat aktiviti warga emas Ilopora yang akan berlangsung pada 25 Mei ini di Tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan bermula pukul 7.30 pagi hingga 11 pagi. Banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Terus kekal berhibur bersama kami dan juga berinformasi bersama Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 祝莫卡西
0: ，Magsuko，
3: 欢迎观看
2: ，Bonjour。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sarekan FM. Kami menghargainya.

0: Janji.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

0: di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kerabat. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita ceria selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, dua wanita salihah di dalam istana Fir'aun. Sahabat pendengar sekalian, kita pernah dengarkan nama Asiyah binti Muzahim. Beliau ini adalah wanita salihah yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ketabahannya menghadapi seorang suami yang zalim, yaitu Fir'aun. Keteguhan imannya menjadi pedoman yang sangat patut kita contohi di zaman keruntuhan akhlak pada hari ini. Walaupun suaminya seorang yang zalim, beliau tidak pernah sekalipun merasa gentar untuk mempertahankan kesucian imannya. Dilahirkan dalam keturunan mulia dan bangsawan, terkenal dengan akhlak yang terpuji dan kelembutannya juga kebijaksanaannya. Asiyah merupakan wanita yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam yang pada waktu itu hanyut di Sungai Nil. Maka Asiyah pun mengambil bayi tersebut lalu memujuk Fir'aun supaya tidak membunuh bayi itu. Hal ini berlaku kerana Fir'aun bermimpi seluruh kerajaannya hancur terbakar. Lalu dia bertanya kepada tukang tilik, apakah makna di sebalik mimpi itu? Maka Fir'aun merasa terancam dengan jawaban tukang tiliknya yang mengatakan bahwa akan ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dengan sebab itulah, Fir'aun memerintahkan semua bayi lelaki yang lahir mesti dibunuh. Kisah ini dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan istri Fir'aun berkata kepada suaminya, anak ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Sedangkan mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Akhlak Asiyah yang lembut terhadap suaminya meruntuhkan keegoan Fir'aun sehingga Nabi Musa alaihi salam dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Walaupun beliau Asiyah binti Muzahim ini hidup di dalam keadaan kaya raya, di dalam istana Fir'aun pula, beliau sedikit pun tidak terbuai dengan kemewahan itu. Sehingga diriwayatkan bahawa beliau itu beribadah secara sembunyi-sembunyi untuk meneguhkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tahun demi tahun menyembunyikan keimanannya, akhirnya Asiyah mengaku kepada Fir'aun bahawa Allah adalah Tuhan sekalian alam, bukannya Fir'aun. Beliau mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kerana peristiwa yang berlaku kepada Masyitah, seorang muslimah yang salihah menjadi tukang sikat rambut anak Fir'aun. Tatkala Masyitah menyikat rambut anak Fir'aun, sikat itu terjatuh. Kemudian Masyitah ambil semula seraya menyebut Bismillah. Apabila didengar oleh anak Fir'aun, anak itu bertanya kepada Masyitah, adakah itu nama bapakku? Masyitah menjawab, bukan. Itu adalah nama Tuhanku dan nama Tuhan ayahmu. Mendengar jawaban itu, anak Fir'aun mengadu kepada ayahnya yang zalim. Lalu dicampaklah Masyitah dan anaknya ke dalam kawah yang sedang mendidih. Syahidlah Masyitah, wanita salihah, penghuni syurga. Dengan kesyahidan Masyitah itu, Asiyah pun mengaku bahawa dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Masyitah. Bila Fir'aun mengetahui istrinya tidak mengakui lagi dia sebagai Tuhan, disiksanyalah Asiyah istrinya sendiri. kisah ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Asiyah dibawa ke padang pasir, tangan dan kakinya diikat pada 4 tiang dan disiksa dengan kejam. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk menjatuhkan batu supaya menghancurkan tubuh Asiyah. Sebelum batu itu jatuh, Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membina sebuah istana untuknya di syurga kelak dan menyelamatkannya dari kezaliman Fir'aun. Doa ini diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang yang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, yaitu perihal istri Fir'aun ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar doa hamba-hambanya memakbulkan doa Asiyah. Lalu melihatlah Asiyah tempatnya di syurga dan beliau tersenyum, tanda kebahagiaan bahawa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Melihat keadaannya tersenyum, Fir'aun pun marah dan mengatakan Asiyah seorang yang gila. Sebelum batu itu menghancurkan tubuh Asiyah, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya dahulu kerana sudah tersiksa dengan kekejaman Fir'aun. Maka tidaklah Asiyah merasakan sakitnya dihempas batu. Maka syahidlah kedua-dua wanita salihah ini di tangan orang yang zalim, yaitu Asiyah dan Masyitah. Sungguh, sidang pendengar sekalian, kisah ini menghidupkan hati bagi orang-orang yang mengambil i'tibar. Justru itu, jagalah nikmat iman dan Islam kita hari ini. Jangan dinodai dengan kelalaian. Bersyukurlah kerana iman dan Islam kita hari ini terpelihara. Boleh solat di mana sahaja, makan pun cukup, masjid-masjid tersergam indah. Ucaplah alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat iman dan Islam ini. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang berniat jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dalam sadakan FM. Bersama-sama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat jemaah menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang just score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji, Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan ini itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Kebangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sub Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baru memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walls berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Ya, Sanakan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh maturun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Terminal Ferry Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital Dato' Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal Ferry Jesselton Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standar terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal. Selain ponton khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan, pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. Keputusan kes pengubalan wang haram berprofil tinggi membabitkan bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, isterinya dan bekas timbalan pengarah jabatan itu dijadual diputuskan di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Hakim Abu Bakar Manat dijangka menyampaikan keputusan sama ada Awang Muhammad Tahir, 63 tahun, isterinya Fauzia Piot, 61 tahun serta Lim Lam Beng, 72 tahun dibebaskan atau disabitkan atas pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Lelaki itu berdepan 12 pertuduhan manakala Fauzia menghadapi 19 pertuduhan. Kedua-duanya turut berdepan 2 pertuduhan bersama atas kesalahan yang didakwa dilakukan di Sabah dan Kuala Lumpur antara 4 Oktober hingga 4 November 2016. Manakala Lim pula berdepan 4 pertuduhan atas kesalahan yang didakwa dilakukan di Sabah antara 13 Oktober hingga 8 November 2016. Kesemua tertuduh didakwa pada 28 Disember 2016 dan mengaku tidak bersalah. Seorang warga emas wanita 84 tahun rentung dalam kejadian kebakaran di Jalan Fokkin Batu 12 Sandakan semalam. Dalam kejadian, kira-kira pukul 8.38 minit malam itu, sebuah rumah separuh kekal dua tingkat musnah sepenuhnya. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sandakan, warga emas berkenaan ditemukan pada pukul 10.44 minit malam di bahagian ruang tamu rumah berkenaan. Sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 20 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 8.38 minit malam. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 9.35 minit malam dan punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan
Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Ya, sekarang kena fan bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi berumah pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terpenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarkin FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Sarkin FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini, dan terus dengar Sarkin FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarkin FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarkin FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarkin FM bersamamu, Zoom 11.3.
1: Hiburan berinformasi, Zoom.
2: Aku jejaka yang mampu menghapuskan luka.
1: Sejak pagi hingga 3 petang.
2: Leave the door.
1: Sarkin FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

Aras Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir Era 1000 cc, aksi tanpa henti.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

1,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Relax bersama kami di Santai.
2: Santai.
1: Santai Salakan FM bersamamu.
3: Teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sentakan untuk hari ini 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali bertemankan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Di mana jua anda berada, kami mendoakan agar anda sentiasa sihat, cergas, ceria. Ada bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan anda, pastinya kami akan terus membawakan sesuatu yang terbaik untuk anda walau di mana jua anda berada. Mulakan hiburan petang ini bersama dengan Mata Jatuh Cinta Lagi. Ini dia Masdo, Lautan Asmara untuk anda. Santai 37.

0: Microsleep adalah keadaan di mana kita akan tertidur untuk 1 hingga 30 saat tanpa kita sedari. Microsleep akan terjadi terutamanya sewaktu memandu kenderaan dan sangat berbahaya kepada keluarga. Antara simptom microsleep yang mungkin anda hadapi adalah tersengguk-sengguk, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu, mata terkebil-kebil, tatapan kosong dan anda mungkin akan lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Berikut adalah pencegahan microsleep ketika pemanduan anda. Elakkan memandu ketika mengantuk. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Buat regangan atau gerakan badan anda. Ambil minuman bervitamin atau berkafein. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga
2: Bersamamu microsleep memang berbahaya ketika anda memandu. Jadi sekiranya anda memandu dalam perjalanan jauh, mungkin terasa sedikit mengantuk, pastikan anda singgah seketika di bahu jalan ataupun di mana saja yang sesuai kawasannya untuk anda berehat. Ambil sedikit masa dalam tempoh 5 ke 10 ataupun ke 15 minit untuk tidur seketika. Dan selepas itu bolehlah meneruskan perjalanan anda agar anda tidak tidur itu seketika itu untuk mengelakkan anda mengalami masalah microsleep. Memang masalah. Bukan saja membahayakan diri anda, juga kepada pengguna lain. Pengguna jalan raya lain mungkin boleh menyebabkan kemalangan. Okey, program penunaian sumbangan tunai ramai setiap tahun 2026 akan berlangsung pada 23 Mei 2026. Dewan Serbaguna Beluran untuk penunaian SDR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Mana program sama juga akan dilaksanakan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah Paitan untuk mendapatkan SDR mereka secara tunai. Tahniah kepada anda yang layak menerima sumbangan tunai rahmat SDR bagi tahun 2026. Kerajaan Madani, kerajaan yang cukup prihatin terhadap rakyat keseluruhannya. InsyaAllah 3.29 minit petang nanti, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital telah memulakan siri bual bicara berhubung dasar perkongsian data nasional melalui kerjasama di antara Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC, Malaysia Kini dan Digital News Asia dengan sokongan KKD. Siri ini bertujuan mendidik rakyat mengenai manfaat dan cabaran perkongsian data, di samping mengumpulkan pendapat serta cadangan bagi meningkatkan dasar dan pelaksanaannya. Dan marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan yang luar biasa ini.
1: Yang berhormat, Fahmi Fasil, Menteri Komunikasi dan Digital.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat walafiat, ceria selalu insyaAllah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuk kita pada kali ini adalah bekal. Sidang pendengar sekalian, kemasyhuran, pangkat, harta, rumah, perhiasan semua akan kita tinggalkan. Kalau kita bandingkan kemasyhuran dan pangkat kita hari ini dengan Fir'aun, jauh kita ketinggalan. Fir'aun boleh dikatakan ada segalanya, dari hartanya, jawatannya, istananya, hingga pemerintahannya. Tetapi semua itu dia tinggalkan karena tenggelam di laut mati. Tiada satupun bala tentera atau harta yang mampu selamatkan dia. Hakikatnya semua harta itu hanyalah bekalan di dunia. Kalau kita hari ini, maaf cakap, baru ada kerja yang gajinya besar sikit, mula sudah dia itu temberang. Kalau tiada emas di tangan, tidak kita dipandang. Kena lagi yang suka membawang, nah ditengok kita itu dari atas sampai bawah. Tidak salah untuk kita menjadi orang yang berjaya. Tetapi santunilah manusia itu selayaknya. Jangan kita beza-bezakan. Perlu untuk kita muhasabah bersama. Kita bangun dari pagi sampai malam mencari nafkah. Adakah kita sudah persiapkan bekalan di akhirat nanti? Waktu sekolah dulu, sijil adalah bekal untuk kita dapat kerja yang baik. Kalau keputusan kita tidak baik, kita tidak termasuk dalam kategori yang cemerlang. Kehidupan kita ini, sidang pendengar sekalian, seperti orang yang mengembara, hanya singgah sebentar, lalu akan pulang ke kampung halaman. Ya, kampung kita di surga. Jangan pula tersesat ke kampung sebelah, yaitu neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar sekalian, dunia ini hanyalah keseronokan dan permainan. Hakikatnya kepuasan itu hanya ada di akhirat nanti. Sepertimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Surah Al-An'am ayat ke-32. Carilah bekalan dunia dan akhirat, wahai sidang pendengar sekalian. Kejarlah cita-cita dan capailah impian. Bawalah sijil SPM kita. Ya, sijil SPM. Apa SPM itu? Sijil Padang Mahsyar. Karena bekalan yang terbaik hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiga perkara sejak yang akan mengiringi bersama ke dalam liang lahad nanti. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali daripada tiga sumber. Yang pertama, sedekah yang berterusan faedahnya. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu'alam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi, selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setiap bersama kami di Sangat FM bersamamu. Baru berlalu panggilan Haji Hijaz dan juga Haji Nur Asia Jamil. Terus membawakan kita ke pukul 3.45 minit petang. Dan kalau bercakap mengenai panggilan haji ini, seramai 21 jemaah Malaysia terpilih tunai haji Tajaan Raja Salman. Ramai 21 jemaah Malaysia terpilih menyertai program Tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Oh, amat bertuah. 21 jemaah haji Malaysia, yang mana kriteria pemilihan mengutamakan sumbangan dakwah jasa kepada Islam serta hubungan baik dengan negara Arab Saudi. Peserta terdiri daripada golongan akademik, pendakwah serta wakil kementerian dan institusi pengajian tinggi. Program yang berlangsung selama 14 hari bermula 19 Mei hingga 2 Jun. Dengan peruntukan peribadi Raja Salman lebih 20 tahun. Kementerian Arab Saudi menanggung semua tiket penginapan, makan serta kos masyair haram bagi peserta program. Jadi tahniah kepada 21 jemaah haji Malaysia yang terpilih menyertai program Tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Dan untuk merayakan Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidil Adha ini, telahpun ditetapkan di Malaysia akan kita raikan pada 27 Mei 2026.
1: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
2: Anda, berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Saya Batas Sentakan. Berbelaru lagu persembahan Azlina Aziz, lagu yang berjudul Indahnya Beraya di Desa. Sebelum itu bersama dengan Aisyah Aziz, Bila Entah, terus membawakan kita ke pukul 3.57 minit petang. Di mana jua anda berada, kami akan terus berjanji membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik, lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi dari semasa ke semasa. Menerusi siaran FM 90.1 ataupun menerusi penstriman di RTM Klik. Okey, nantikan pada 27 Mei 2026 ini, sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha, Sandakan FM akan menyediakan rancangan-rancangan khas Hari Raya Aidil Adha sebagai halwa telinga anda pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Antaranya kita ada rancangan Do You For Rahman yang diterbitkan oleh DJ Saleh Jikri. Kita ada drama khas Hari Raya Aidil Adha yang diterbitkan oleh DJ Didi. Kita ada tazkirah khas Hari Arafah yang diterbitkan oleh DJ Asnita Sulaiman. Tazkirah khas Hari Arafah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Rafaeh Muhammad Inarji. Juga Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Rafaeh Muhammad Inarji akan bersama menerusi ceramah ataupun tazkirah khas Aidil Adha pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juga ada bicara kurban yang diterbitkan oleh Muhammad Syafizan Latif bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumarah. Dan rancangan khas Cinta dan Pengorbanan yang diterbitkan oleh rakan sekerja Nurki Samad Kasih. Selain rancangan Irama Jiwa bersama komposer Nasyid Nazri Kausar, dia diterbitkan oleh rakan tugas JNY ataupun Norkia Yusuf. Itu antara rancangan-rancangan yang akan diterbitkan sepanjang Hari Raya Aidil Adha yang akan diraih pada 27 Mei 2026.
1: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
2: Hello guys, set frekuensi kamu 90.1.

0: Ya, kita bersama dengan Hayal Husaini, lagu yang berjudul Noraga. Sebelum itu bersama dengan Eid Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 4:09 minit petang. Kepada anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga anda ataupun bersama dengan rakan-rakan setugas anda, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Ada juga mungkin di antara abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedang membantu menyiapkan kerja sekolah anak-anak anda. Terima kasih anda sebagai ibu bapa, abang ataupun kakak. Prihatin terhadap adik anda ataupun anak-anak anda membantu menyiapkan kerja sekolah. Mungkin ada juga yang tengah membantu mengajar anak-anak di rumah kerana mungkin esok ada di antara sekolah yang tengah mengadakan ujian kepada anak-anak sekolah kita. Tahniah juga diucapkan kepada anda kerana sentiasa prihatin untuk membantu mereka mengulang kaji pelajaran di rumah masing-masing. Okey, anda yang masih dalam perjalanan, mungkin tak sampai lagi ke destinasi, jangan ubah siaran frekuensi anda. Terus tetap bersama dengan FM 90.1 bertemankan saya, DJ anda, Iswa Diman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Nantikan pukul 4:30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM.
1: Dengarkan lagu-lagu permintaan kamu di Sarakan FM. Macam mana membuat permintaan lagu? WhatsApp je kami 019-589-5858. Sarakan FM bersamamu.
2: Variasi lagu yang terbaik di Sarakan FM. 90.1.

Imran bersama dengan Lokman. Namun kata Hu, wow, lagu ni cukup popular suatu sedikit masa lalu. Selain itu bersama dengan KRU hingga ke Jana. Hingga ke Jana. Kepada anda yang mungkin hari ini melangsungkan hari perkahwinan anda, walaupun hari ini hari Selasa, selamat pengantin baru kami ucapkan kepada anda. Terima kasih rakan-rakan yang mengikuti saya di TikTok Sedangkan FM bersamamu. Kita ada Michael Angelo, meledak katanya. Terima kasih Michael Angelo. Juga kita ada Zafira. Kita ada Sayap Ilusi. Sayap Ilusi saya tahu dia dari Kinaro ketika ini. Sabar ya, belum dapat pindah ke Sedangkan. Sayap Ilusi, kepada anda yang bersiaran bersama kami menerusi FM 90.1, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda berada di luar kawasan, mungkin boleh menerusi penstriman di RTM Play. InsyaAllah 4.30 minit petang, seperti yang saya war-warkan kepada anda, berita Sabah FM akan saya bawakan kepada anda.

0: Ada di antara rakan-rakan penjawat awam kita yang mungkin akan mengakhiri tugasan seawal pukul 4.30 minit petang nanti. Selamat menamatkan tugas anda untuk hari ini. Kepada anda yang menamatkan pukul 5 petang, harap dapat bersabar. Juga mungkin ada yang menamatkan tugas pada pukul 6 petang nanti. Pastikan anda menjalankan tugas dengan penuh integriti. Cintailah tugas anda. Kita jagalah tempat anda, tempat prioritasi anda, untuk anda mencari nafkah. Kenapa perlu kita menjaga integriti? Karena anda sentiasa diperhatikan. Wow, anda sentiasa diperhatikan. Siapa yang perhatikan? Kata orang sendiri mau ingat. Pastikan anda menjalankan tugas dengan penuh integriti, dengan penuh amanah dan bertanggungjawab.
1: Komposisi penduduk di negara ini yang berumur 15

0: Terminal feri Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Ia sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Ewan Benedict. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal feri Jesselton Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden, sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standar terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal. Selain pontun khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. ...113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan SEA ke-33 dan Para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan SEA, manakala RM236,616 kepada atlet Para ASEAN. Pemberian insentif itu diharap menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk terus mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Penyampaian Insentif Kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan SEA 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sementara itu, Datuk Haji J menzahirkan kebanggaan dengan pencapaian cemerlang 2 atlet para yang menjadi tonggak pungutan pingat semasa Para ASEAN di Thailand baru-baru ini. Mereka berasal dari Tuaran, terdiri perenang Abdul Halim Muhammad dan atlet olahraga Ivan Jovic Swan. Abdul Halim memenangi 5 pingat emas dalam acara individu dengan 4 rekod baharu, selain 1 pingat perak dan 1 gangsa menerusi acara berpasukan. Sementara Ivan telah memenangi 3 pingat emas dengan 1 rekod baharu dalam acara pecut di peringkat Asia Tenggara. Kerajaan negeri akan terus memperuntukkan perbelanjaan besar bagi memastikan lebih banyak aktiviti dapat dijalankan selain menyediakan prasarana sukan yang moden bagi membolehkan atlet berlatih dengan lebih efisien dan selamat. Dalam masa sama, jurulatih, pengurus dan atlet disaran memanfaatkan semua kemudahan disediakan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Mahkamah Session Khas Rasuah Tawau menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM5,000 ke atas dua bekas kaki tangan pejabat pertanian Kunak. Abdul Jaya Gede, 62 tahun dan Utok Hamsaleh, 64 tahun, mengaku bersalah menggunakan dokumen tuntutan palsu berkaitan projek pertanian di Kunak pada 2021. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Berdasarkan fakta kes, kedua-dua tertuduh menggunakan beberapa dokumen tuntutan palsu bagi mendapatkan bayaran projek program pembangunan tanaman kekal kelapa tacunan dan projek tanaman buah-buahan nangka madu J33 daerah Kunak. Antara borang tuntutan pembayaran atas nama Kadir Lamara dan Chin Chihin masing-masing RM2,500 serta borang tuntutan pembayaran atas nama Muhammad Safari Nilwan membabitkan tuntutan RM1,250. Ketiga-tiga penama terbabit tidak melaksana kerja pembersihan kawasan dan penanaman seperti dituntut. Sebaliknya, mengeluarkan wang tuntutan itu sebelum menyerahkannya kepada kedua-dua tertuduh. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Norsham Saharom. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood, Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program Sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Terminal Feri Jesselton Point pemangkin utama industri pelancongan maritim. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Santai. 30 tahun. 3, 7.
0: Ikuti kami di Instagram dengan kata carian Salakan FM 17. Salakan FM bersamamu.
2: Selamat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 90.1. Yang juga mungkin mengikuti menerusi penstriman RTM Klik. Terus bertempatkan saya DJ Anda Izzuan Iman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Di mana jua anda berada, kami akan terus berusaha membawakan sesuatu yang terbaik kepada anda menerusi lagu-lagu hiburan, juga menerusi informasi-informasi yang mungkin boleh dikongsikan dari semasa ke semasa sepanjang tugasan saya bermula soal pukul 3 petang nanti, petang tadi hingga ke pukul 7 malam nanti. Terus bersama menerusi Santai Kenangan dibawakan kepada anda dua buah lagu. Ini dia Jamal Abdillah Penghujung Rindu. Sebelum itu bersama dengan Rahim Rahim, selamat Hari Raya.
3: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Petang. Seperti biasa, 5 petang nanti dibawakan kepada anda utama 5 dari pusat berita di Kota Media Angkasa Puri. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Saya ucapkan kepada anda, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Oh, daripada rakan kita, The Locksmith katanya, mari naik layang-layang, lepas sana, makan-makan lagi. Ha, siyoko ka di stesen sana. Locksmith, itu kenangan yang tak akan terlupakan. Ya, bertugas di stesen pemancar layang-layang di Gunung Kinabalu. Wow, itu adalah satu pengalaman, satu kenangan yang mungkin sekali dalam seumur hidup. Memang hebat, memang siok. Mendaki masa hujan, turun pun hujan. Jadi itulah pengalaman, antara pengalaman yang saya perolehi semasa bertugas di RTM Kota Kinabalu bermula sejak 2022 hingga 2020 hingga 15 Mac 2026. Okey, tanpa membuang masa, meneruskan lagi pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Ini dia.
1: Mengapa kau termenung?
0: Jangan termenung-termenung. Dengarkan kami hanya di FM 90.1 Serangan FM bersamamu.

Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Malam Black Rose, lagu yang berjalur penantian terus membawa akan kita ke pukul 5.21 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu, juga yang mengikuti kami di TikTok Sandakan FM bersamamu, dah pun mencapai 202k likes. Terima kasih. Kalau boleh tap lagi sampai kubal jari. Okey, terima kasih. Saya gurau-gurau ya petang ni. Kita sama-sama gurau. Okey, lagu penantian, lagu persembahan kumpulan Black Rose, merupakan salah satu naskah rock kapak paling ikonik dan berhantu yang pernah mewarnai industri muzik tanah air pada era awal 1990-an. Malah sehingga kini ia kekal menjadi lagu terberhantu, evergreen lah kata orang, yang sering diputarkan di corong-corong radio. Termasuklah di Sandakan FM bersamamu, baru saya putarkan untuk anda. Lagu ini dibuatkan dalam album studio pertama kumpulan tersebut yang menggunakan nama self-title Black Rose. Komposer lagu ini merupakan antara sentuhan terawal dan mahakarya daripada komposer tersohor tanah air, Sari Amri. Siapa yang tak kenal Sari Amri yang pernah menaikkan nama Black Rose, antaranya juga yang menaikkan nama kumpulan UKS dalam persada seni tanah air kita. Manakala lagu lirik lagu ini ditulis oleh Mario yang juga merupakan pemain bass untuk kumpulan Black Rose. Okay, Black Rose dianggotai oleh Ajin vokalis, Jeb gitar utama, Bud gitar kedua, Mario bass, Syahrin drum. Dan penantian amat luar biasa sehingga berjaya melayakkan kumpulan Black Rose jadi antara kumpulan yang paling top di negara kita pada era 1990-an. Okey, kakak-kakak kita, jangan termenung. Kata Jeffrey Dean, jangan termenung. Rasanya ada yang termenung memikirkan apakah juada yang nak dimasak untuk santapan makan malam bersama dengan keluarga dan juga anak-anak pada malam ini di rumah masing-masing. Senang saja, ada telur, masak telur dadar, ada sayur pakis, masak pakis, sambal belacan. Okey, ada ikan basung, masaklah basung ampap. Menyala, meleleh air liur. Mentua bagi salam depan rumah pun tak dengar kalau makan sama keluarga masa tu. Okey, meneruskan pertemuan kita, menerusi santai kenangan untuk petang ini. Dengarkan lagi dua buah lagu, lagu persembahan iklim Bukan Aku Tak Cinta. Ini dia Nora di persimpangan dilema untuk anda hanya di Santai Kenangan.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

kamu sebenarnya ni glam lagu yang berjudul Bukan Aku Tak Cinta. Macam-macam rakan-rakan mengomen di TikTok Serangan FM bersamamu. Kerana lagu meleleh darah di hidung. Apapun, terima kasih setiap bersama kami Serangan FM bersamamu. Terima kasih Umi Enterprise, terima kasih Zafira, terima kasih rakan-rakan kita yang lain. Kita juga ada siapa lagi ni? Mal Jamal, sedih kan pula sampai keluar ingus katanya lagu ni. Biasalah lagu-lagu sedih petang ni. Ini bukan saja diputarkan, tetapi ini adalah lagu-lagu santai kenangan. Mungkin ada yang sedang bercinta mendengarkan lagu ni. Wow, feeling romantik gitu. Mungkin abang-abang kita, kakak-kakak kita yang terkenangkan zaman bercinta dahulu. Wah, inilah lagu inilah yang bikin aku terjatuh cinta dengan si dia. Lagu inilah yang bikin aku tertunang dengan si dia. Dan lagu inilah yang bikin aku terkahwin dengan si dia. Masa bercinta sangat romantik. Tapi lepas kahwin, wah, keluar. Yang isteri macam harimau, yang suami macam singa. Okey, kita gurau-gurau petang ni. Ada yang masih lagi dalam pemanduan anda. Selamat dalam pemanduan anda. Kami ucapkan kepada anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan. Ada yang lepak di kedai mamak petang ni. Mungkin kena roti canai. Wow, sedap. Apapun, pastikan frekuensi FM 90.1 tetap menjadi pilihan anda. Kalau tak dapat dengar di radio, mungkin menerusi telefon bimbit anda. Persiman di RTM Klik. Di mana saja anda berada, anda boleh mengikuti kami seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 6 petang. Sandakan FM.

0: Pukul 5.40 minit petang. Ramai yang berkata lagu ini cukup mendayu-dayu, terbuai-buai kita mendengarkannya. Ya, betul. Ini naskah antara yang terbaik yang dihasilkan oleh Mamat. Lagu yang berjudul Dewi Sukma. Cukup popular di era tahun 2000. Okey. Anda pada 24 Mei 2026 ini, sekiranya anda berada di Kota Kinabalu, anda bolehlah terus ke salah sebuah pusat beli belah di Imago Kota Kinabalu untuk bersama-sama menjayakan Jom Serbu 80 Menu Sabahan. 80 Menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. Bermula sahur pukul 2 petang di pusat beli belah Imago Shopping Mall. Ini anjuran Sabah VFM sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Kalau minggu lepas anda boleh menyaksikan konsert 8070 di ITCC Mall Kota Pinampang, tapi kali ini anda boleh bersama-sama menjayakan 80 Menu Sabahan di Imago Shopping Mall. Nikmati pelbagai juada tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera anda. Bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan juga nostalgia. Mungkin ada yang tak pernah makan kuih apam. Mungkin ada dihidangkan nanti, anda bolehlah merasai apa itu kuih apam. Nantikan pukul 6 petang untuk jam yang terakhir saya bertugas. Apapun saya akan teruskan lagi menerusi lagu-lagu santai kenangan untuk petang ini.
1: Mulakan hari esok dengan menetapkan sesuatu yang positif. Sediakan satu peringatan mudah selepas anda bangun. Ia mungkin petikan yang memberikan inspirasi kepada anda atau sesuatu yang berkaitan impian atau semangat anda. Anda boleh tulis di atas kertas.

0: Kembali kita bersama tepat pukul 6 petang. Kita teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini. 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.17 minit petang.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.

sesungguhnya.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

0: dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Santai Kenangan.

Warga negara yang memiliki lesen memandu aktif dan MyCard layak menerima harga subsidi bersasar petrol RON 95 dikenali sebagai Budi Madani RON 95 atau Budi 95 pada harga RM1.99 seliter dengan had 300 liter sebulan. Sementara harga RON 95 bagi bukan warga negara atau golongan yang tidak layak ditetapkan pada harga tanpa subsidi RM2.60 seliter. Pemandu e-hailing diberikan pengecualian dari harga siling tersebut dan boleh memohon kelayakan tambahan. Selain MyCard, proses pengesahan boleh menggunakan aplikasi e-dompet seperti TNG dan Setel di stesen minyak yang terlibat. Peralihan sistem ini akan dilaksana secara berperingkat bermula 27 September ini dengan anggota tentera dan polis diikuti penerima sumbangan tunai rahmah STR sebelum dibuka kepada semua rakyat pada 30 September ini.

6.50 minit petang menghampirkan pukul 6.51 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi santai 37 untuk petang ini. Isnin 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijjah berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara dan juga memperolehi maklumat meluai yang sampaikan dari masa ke masa. Saya Suhaidiman Syamsuddin mengucapkan salam hormat, salam ceria, salam bahagia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, ikhlas dalam apa jua cara. Maksudnya, keikhlasan perlu ada dalam setiap perkara yang kita lakukan. Tak kiralah besar atau kecil, senang atau susah. Ikhlas ini bukan sekadar dalam persahabatan saja, tapi dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam membantu orang, dalam kita bekerja, malah dalam diam sekalipun, kena ikhlas. Macam mana tu? Bila kita ikhlas, kita tak mengharapkan balasan, kita buat kerana hati, bukan kerana dipaksa. Seperti kerja yang kita lakukan. Jadi maknanya, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita buat, yang penting hati kita betul-betul ikhlas. Baik, Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: apa? Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana dah muat turun aplikasi ni? Jika belum, teruslah. Orang kata muat turun. Sebab apa? Percuma saja. Dan anda boleh dengar orang kata Sabah FM di mana saja anda berada dengan klik saja RTM Click. Kan? Baik, berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini. Mungkin orang kata sekarang ni masih dalam perjalanan, dan jika anda mengantuk kiranya kan, orang kata menguap sudah berkali-kali itu kan, berhentilah ataupun singgah di kedai minum kopi dulu kan. Jadi orang kata ketika ini mungkin ada di antara anda juga yang mungkin santai-santai di rumah, sedang layan Sabah FM. Baguslah tu. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan apa kata kita layan lagu ni? Ada untukmu seperti mana Sabah FM ada untuk anda. Sabah FM, bagus-bagus.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai, 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: Simfoni.

0: sekolah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: du soir.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, dijatuhi hukuman penjara 96 tahun dan denda 284.3 juta ringgit selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Menerusi program yang dilaksana Setcovis Holdings Sendirian Berhad sejak 2024, program bertujuan membantu usahawan Bumi Putra meningkatkan daya saing produk tempatan selain menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Setcovis, Datuk Ridona Bahanda berkata, program itu menyediakan bantuan berbentuk konsultasi, latihan, bimbingan serta sokongan ubah suai premis bagi membantu usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau berkata demikian ketika lawatan ke kilang peserta program Saina Muning di Tanjung Batu Darat, Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Redona memaklumkan pihaknya komited mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Ini kerana masih ramai usahawan Bumi Putra di Sabah belum mencapai standard pensijilan berkenaan. Berikutan cabaran melibatkan aspek kewangan, tenaga kerja dan kesiapsiagaan premis. Dalam pada itu, beliau menggalakkan lebih ramai usahawan PMKS khususnya Bumi Putra Sabah menyertai program pensijilan halal dan mesti. Ini bagi meningkatkan kualiti produk dan memperkukuh daya saing dalam industri halal yang semakin berkembang sekaligus meningkatkan keyakinan para pelanggan. Polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Kasim Muda dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas, dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Sekian berita tadi disunting Sherman Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7.52 minit petang. 7.52 minit malam. Okey, mungkin anda sedang dalam perjalanan ketika ini. Dan ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Dan jika kita berada di simpang empat misalnya, kita yang membawa kenderaan ini kenalah orang kata berhati-hati kan. Terlebih dahulu tu pandanglah kiri, pandanglah kanan, pandang depan, pandang belakang kan. Orang kata sebab apa? Kadang-kadang bahaya ni datang kita tak jangka. Kan? Kadang dia datang daripada kiri, kadang datang daripada kanan, datang kadang-kadang dari depan. Lepas tu kita kalau nak mulakan orang kata kenderaan kita tu dengan kurangkan kelajuan, bukannya terus pecut. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan kita layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.06 minit malam. Macam mana hari ini? Ada yang sudah orang kata yang belum lagi update ataupun orang kata nak buka media sosial untuk update status. Belum lagi update. Macam mana? Nak update atau tidak? Tapi sebelum itu, Ella nak cerita sikit sebab apa zaman sekarang ni. Jari kita ni lagi laju daripada otak kita. Kadang-kadang nampak saja sesuatu ataupun terbaca sesuatu, terus tap. Terus komen. Kadang-kadang belum lagi kita habis baca ataupun dengar, tapi sudah tertype. Relax lah kawan. Kan kata orang, relax kawan, sabar. Jangan dulu, kan. Kadang-kadang media sosial ni ibarat orang kata ibarat pentas terbuka. Pentas terbuka yang semua orang boleh bercakap, tapi bukan semua benda boleh kita ataupun perlu kita suarakan. Dan cuba bayangkan, satu saja komen kita mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain boleh buat dia fikir panjang dan terasa orang kata boleh sakit hati. Jadi kalau tak mampu, kalau tak mampu jadi penyejuk hati, jangan jadi pembakar emosi. Sebelum semuanya terlambat, apa kata kita dengar lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella pastinya dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Baik, sebentar saja nanti kita akan dapat ikuti rancangan Expand terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan manakala pada pukul 9 malam pula kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Malam ni pastinya akan diteruskan lagi dengan lebih lagu-lebih santai dalam segmen Baria. Dan buat anda para pendengar setia Sabah FM, ingat kata-kata ini, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita nak buat, tapi yang penting hati kita kena betul-betul ikhlas. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Terima kasih.
6: Kau tuh madan.
7: Sia-sia.
5: Thank you.

besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Ibu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei, pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, Jihad yang

0: there goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet.
1: Kasih sikit beat lah, show off sikit. Oh, terima kasih.
0: Ada bassist kami, Mr. Ali. Dan keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis. Dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf, selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
2: Terima kasih, Sir Steve.

0: mendengarkan Rancangan X-Band, terbitan Session Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam.
0: Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band, kasih rancang.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
0: Bagus bah.

pertahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Jamal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
1: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara, manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
1: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan perjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan perjemahan menteri di atas permintaan yang amat berhormat perjemahan menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Goal RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafiqdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, dari 9 malam sampai 12.30 malam, Ozel akan terus kasih kawan kamu. Dan yang pastinya dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, jadi kamu WhatsApp cepat-cepat lagu permintaan kamu. Jangan lupa selitkan ucapan ataupun apa-apa saja perkongsian kamu sama ada. Keadaan cuaca di tempat kamu kah? Keadaan jalan raya di tempat kamu? Ataupun ada aktiviti-aktiviti yang kamu mau kongsikan sama kami? Boleh terus WhatsApp di 019-490-4848. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Dari 6 petang sampai 9 malam kan. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampai waktu ini, kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Di mana juga kamu berada, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Jadi kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Jom kita layan terus. Ini dia Marsha Milan dan Velvet Aramaiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna.

Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan kita mau sampaikan untuk semua pendengar Sabah FM. Si Norzita, selamat malam. Semoga siaran malam ini lancar. Dan sekarang ini di tempat kami di Beaufort, tengah banjir, semoga kami dipermudahkan segala urusan. Jadi buat Anda yang berada di Beaufort, di kawasan hotspot banjir, semoga semuanya dipermudahkan. Dan kalau kita tengok video si Norzita kongsikan ini, sampai paras lutut juga. Jadi hati-hati buat Anda yang berada di kawasan di Beaufort sana, kita doakan semuanya baik-baik. Dan kalau sekiranya diarahkan berpindah, cepat-cepatlah berpindah. Oke, jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang berada di Beaufort. Oke, kalau kamu ada perkongsian macam si Norzita ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia, lagu daripada Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Dan selepas ini kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Sabah FM, bagus banget.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kasih kamu yang stream kami terus di aplikasi RTM Click. Okey, di mana sahaja kamu berada boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu juga boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Mau kena-kena lagi, dekat-dekat sudah Piala Dunia 2026 kan? Ha. Dan kena-kena lagi RTM sebagai penyiar rasmi. Sebanyak 100 tempat perlawanan RTM akan siarkan. Jadi cepat-cepat kamu muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di App Store, di Google Play, di Huawei App Gallery. Kamu muat turun sekarang secara percuma. Jadi bila-bila masa saja, di telefon saja pun kamu boleh menonton Piala Dunia. Jadi jangan kasih lama. Kamu muat turun sekarang, percuma saja tu. Okey, jadi macam biasa, tepat sebelum malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

Jadi Regan Tabit Lumangad Oku Dikia. Masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, yang tengah memandu, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi siap-siap. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu memandu saja, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock itu frekuensi, di sana juga kamu memandu, sana juga sibuk-sibuk mau cari-cari siaran. Mengganggu sudah kamu punya pemanduan tuh. Jadi apa kata kamu lock siap-siap itu frekuensi, okay? Yang penting malam ini Ozel mau payung semua lagu-lagu permintaan. Ramai minta lagu malam ini kan, okay? Yang penting kamu terhibur dan siapa-siapa ada ucapan khas untuk seseorang, sama ada kawan kamu, keluarga kamu, ataupun kekasih hati kamu, kecewa. Adakah? Kamu bagi ucapan di sama dorang, antar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Lagu seterusnya kita mau payung, lagu daripada kumpulan Mazdo, Pujaanku, Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bagus.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Mixer Azwan, Rindunya Rindu. Dan dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel. Okey. Saya mau kongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah. Okey, di daerah Tenom dan juga Beaufort. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di Tenom dan juga Beaufort, waspada sentiasa dan sentiasa alert dengan info-info cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Adira Zuhaimi. Sayang orang sama. Sampai FM, bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh

Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam utama.

Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Sedang mendengar

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344-1116 atau 1118.

0: lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu.
1: Terus kalau queue pun janganlah terlalu rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: cek dah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, tak ada penalti atau pakoba atau jat-jat ni pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan Donald FM. Tak ya?
1: Anda nak mengingatkan lagu pertama di Malaysia. Nah, malafat. Perhiasa. Lihat. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Burung hantu.

0: tipe pengen smoke on the water. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia pada semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan pertama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya Jet Nasional Game Berhantu Statement nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara Nasional FM. Jadi kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pada barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sehat boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sehat tu, jangan lupa makan ubat dengan nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertempatkan dengan pemilik suara ini, Donalif Tengahari. Menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri. Yang saya pinjam untuk 6 jam ini. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamal. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas sedang bekerja, selamat bertugas, selamat mempunyai kerja. Di tengah malam mencari rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya. Jangan sampai tertidur pula. Betul lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin kita tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum telur ini. Saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugas anda. Sambil kita pikul tugas hati itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Berapa bagian bentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebenarnya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi pucuk katil.
1: Geram ni aku. Tak ada tempat lain. Kau nak pasang. Balik-balik pun. Balik-balik. Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha? Ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, dia dan kita tu?
1: Iyalah, tak apa lagi.
2: Mara, cubalah bincang elok-elok dengan Kak Tenang tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam buang sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat pusing-pusing dia.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Tenang. Baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Telak.
2: Tata, kau jangan jawab aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Tenang. Cakap dengan dia.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

0: frekuensi yang menceritakan tempat anda Perlis Kedah dan Tanah Pulau Pinang 100.5
1: Natural FM, tempat terhadap.

kahwin pada Cepet Mori. Mana ni Cepet Mori semua ni? Anda laporkan diri anda bersama dengan saya. Cepet Mori ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak-anak pergi sekolah katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat adalah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun apa lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Ya, itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Apalah kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribu peti hutan lepas dah juga akan kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star. Yan Pendang, Kuala Muda, Kulim Lita, Bandar Paharu termasuk tadi seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Tarut, Matang dan juga Sepapa. Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungon dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan Kompin, Johor di Keluang, Pestik dan juga Kota Tinggi, Merengkala Sarawak di Sibu, Kapit, Tong dan juga Belaga termasuklah Miri, Beluru, Terang, Kustan dan juga Marudi, Sabah di Pedalaman di Tenom dan juga Beaufort. 3 jam 2 pagi itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan pun pasal ini tempat ni terus tidak dari timur, tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur. Ayat lagu-lagu terbaik menulis di Nasional Kempuran tu bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuna Design Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Agak kita tak agak tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang, saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey juga lah, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita beritahu orang tua je, orang tua cakap aturan tu tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan di situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda sama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar. Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan. Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu kereta, apa-apa lori, beradu-beradu pas semua. Nasti on untuk apa manis. Pon-pon-pon. Okey, okey, saya nampak. Ramai yang bagi hot. Mantap semua. Terus layan lagi. Ini dia daripada kembar. Dan ada nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadi tak hati yang emas. Saya yang terus dengarkan Nasir yang berhantu di Nasir.

0: make the pelajaran.
1: Kita belajar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak juga tidur ke? Oh. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular tau. Baik, selain pada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putra Jaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sudah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport universiti baharu 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan sahaja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga. Jadi beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patolang melaporkan diri. Kita cuak dari tipe Abdul Arifin dari Kampung Bukit Berlimpi, Kuala Selangor, hadir ke Nasir FM. Amat Suhaidi Brunei Darussalam, Abang Cici Kemas Noraini Juperi, ada Nur Dian dan Dodi dari Giri Sarawak PK. Amin. Seperti biasa, geng Taka Pondo Epakmen Dalia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Asna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana, kan. Api Staril jadi Johan Haji dari Kelapa Sawit Pulau Johor, Nabi Di Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemer dari Zuhaili, Lin Rostinda, Muhammad Izzuan dan Kulim Kedah, Mat Subihini juga hadir dari Sungai Petani Kedah, Intan Hamid, kita ada Nenek Ani Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminah, Muhammad Fahmi Abu Bakar Apal Lori, Pampapan Korban Mari katanya Luncur Jengkis Mantap, Fatiah G, Muhammad Yusuf Tengganu Maimunah, Jemaah Toha Ramlah Din Din Khairuddin, Nulia Ramli Ria Ramlah Din dari Syaputera Pusing Johor, Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marta Saleh, Titi Hijana Tul Rahim dari Stan Flower juga, Tuduk Filip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johas Mizi Abdullah dari Pusuh Malaysia katanya dah ready dengan kopi O dan Facebook. Mantap. Anak Anton Gudak Sabah Princess tu, Nur Azila Yusuf dari Pulau Pinang, Afif Nur Chasaf, Janet Tai, Cik Alin dari Ipoh, GPS Online lagu-lagu bersama National FM Enjoy katanya, Rasmi Diri dari Tawau, Janet Tai, Edad Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Fatih Asati. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak. Sampai saat 30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi pujuk hati. Luncur terus nasional yang penuh hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gatot, tuan-tuan dan puan-puan, frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Bila pakai sepanjang perjalanan, teruskan pemanduan berhemah semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FF sebagai teman perjalanan anda. Nasional FF, sentiasa di hati.
1: Informasi yang terakhir, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

El turisme membawa kita ke satu tempat menu pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru temankan Nasional FM. Bersemangat pemilik skor ini. Di jam yang kedua, pertemuan Rabu 20 Mei 2026. Untuk Nasional FM berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tidur tadi bangun. Sementara menunggukan TPS 12. Tak apalah, rehat. Kalau mengantuk tu ubatnya adalah tidur. Ada orang kata ubatnya kopi ukau-ukau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi kita lihat kan ada berbagai lagi 10 kapal Sumut Pelotila masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan semua 10 kapal Global Sumut Pelotila 2.0 telah pun dipintas tahun rejim teroris Israel IOF setakat pukul 8.25 malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas adalah Al-Tion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Begitu, Global Sumut Pelotila memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi, kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSM mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta pelotila, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Sumut Pelotila semalam ya, kita doakan semoga dia terus diberikan kekuatan dan semangat dan selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama, kita mohon rakyat Palestin mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih kepada Perhantu. Ada Panca, ada Fatihah, Sahar Pudin. Kita ada Nodia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Fario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolita 24, Anissa Manau, Yusran Zainal. Ini kenapa lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa pas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kupu-kupu beracun. Dari pasir putih ada Mursyidin juga hadir bro. Remy 78 mantap. Yang kurma jingga dia kata selamat bertugas, dia selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika, kisah pula Junaidah, Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal terjati Anis Mohamin, ada juga Ita Chot, siapa lagi ramai sebenarnya KKM Perhantu ini, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir yang tiara terima. Adrian Amin, kau berfaham sedikit dan salam berkata manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Perhantu. Ramai yang tak sabar nak menyambut idea dah kan, nak pulang ke kampung. Yang seronok ni dapat pulang ke kampung. Dia bukan seronok pasal kaya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bertemu dengan sanak saudara. Dan lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid, kita ada Fiza Syazbina,
salam dari peluang katanya. Oke, yang berhibur dengan lagu ini. Apa yang semangat anda untuk menyambut idea doa bersama di hari raya Cendrawasih dari Terus Layan Kemburu Atau.

punya cara untuk tekan kenyataan yang baik adalah mencinta. Terus layan. Nama FM.

0: sebuah lagu dalam film Dilhai Tumhara. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilkas Kukun. Semua jemput goyang ya. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Ya, betul-betul. Yang perlu dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tinggal lepak, tinggal bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama berniaga burger di Malaysia. Abang Burger, Akak Burger, macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga di Malaysia. Baik, kita tahu jalan Kuala Pusang loading yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Berita baiknya ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jatuhan Kawasan Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan Dato' Dr. Izzani Husin menyatakan pembinaan jalan dan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan bagi membolehkan sempurna hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan dia pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak idea anda ha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Uber Musang Loading, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Me, Fius, Zah Wati, Zah Rizah, Tenik, Labubu, Pening, 78, Ken Rimba, Nura, Chef Sek, Yus, Bersama Terengganu. Ada Ikram juga, Rasta, Pak Yus, dan Rabiatul, Elviana. Zai, ada Iswani, 87, Petuki Lilin, Syah, 83. Zana Ahmad, Zubaidah, Ida, Titi, Hajar, Adim, Kipi, Tania Muhammad, ada Limas. Kopi O, pan. Tak, Kopi O. Ramai juga Papa Lodi melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus White, Mesti juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Inis, Elizam Rosli, Ayu Stephen, Brother John, Ju, Dapat Sini Kompat, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi dikatanya menggigil ke badan. Nur Julai, Jun Hat, Alan Berger, Kedi, Kuan 20 Penang, Nur Lida Yahya, Azwa Rock and Roll Burger. Terima kasih. Siapa lagi? Ramai juga lah ya. Melakukan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, sportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. Diri Rahmat juga turut hadir. Lepas di 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya pendengarkan kepada anda. Ini bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Kapan ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang bersyahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu pada berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini.
1: lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid diri oleh Azlan Abu Hasan. Seribu kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di Ruang Udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti. Terus tujuh di Nasional FM.
2: Seria menarik. Teman tirai.

era terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM. Hai, saya Aina. Terkenal Pakar.

0: pernah main dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang. Dengarkan lagu-lagu menangis tapi macam katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat ada kata orang tu. Cinta lama lah. Cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je. Perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta. Bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga nasional.
1: Semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta ya. Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di tanah suci pada ketika ini.
0: Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di tanah suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam. Kita jam 2 pagi. Waktu sana pukul 9 malam. Mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Padan cepat kata orang tu. Kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di tanah suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan. Bila-bila masa saja insya-Allah. Kalau dijemput Allah Subhanahu Wa Taala ke tanah suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik dengan negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana Budak Naka Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzik Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Papa Mon AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, Adu Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long, Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael,

zice Shafi Irshad, zice Rozi Izian, Bung April, Wiranti, Farif Hakimi, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je.

0: ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.
0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sebuah lagu ciptaan An Mas lirik oleh Norizan. Abang Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan basirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apapun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat rasuahan kanak-kanak kan. Dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak TASKA di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah, terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan? Rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Sebenarnya kata orang tu, berusaha lah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, asrama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okay, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Ros Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani, kita ada Nur Anis, Norizam, Hamba Abadi, RKP Petron, KVDT, mantap, Malori, pan pan pan. Abang lori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga Diana Zulaika. Kata, semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala hadir, pom-pom-pom, Ber-SB, pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menampungkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Tianu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggantikan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown.

pagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Zikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa tu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majilah saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Hita Rosaya Amantan JS Julai Norma Dayana Kamas Syari 76 dari Australia. Linda Wahida Dayang Nura Fida Ina Ina Fitri Yusuf Yusuf Asang Zaila Mamu LP 85 Zila ada Ismin Pal Asha Miana Suliza Lisa ada Ultraman ada Azna Ibi Hashim Rawatun ada Yati Ros Mamat Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia eh, Libu Peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan termasuklah di Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agak Fadil Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kena erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong lagi siapa lagi. Kali pertama jatuh cinta ni, oh, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi beribur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, merasa lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Teruk tanah air Ella dengan Kabus dan Sirna terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Kembur Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layanlah lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif. Saya Alif, 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi kedai account. Ya, ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam, ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga, ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti, kan? Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna, saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je, kan? Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai ada Mawar Putih, Iris Chomel, Nuri Matahari, Nurul Huda. Ada Arman peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda, Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Iza, Mala Ajit, Mek Kera, Nasi Lemak Seringgit 50 Sen, Ida Khairi, Mek Ida, Yati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rin Nohara, Cik Ayu Jomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah, kan? Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perdua Rawang ni, ya. Aman Hashim, geng-geng Perdua Rawang, jangan lupa. Jangan mengantuk-mengantuk. Jangan terlupa pasang skru pula kereta tu, kan? Saya ramai pendengar di Perdua Rawang. Dikabarkan di Perdua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke, Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon, ya. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula, ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja, kan? Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allah Yarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung, kan? Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wa ba'd.
5: Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah? Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan kita ni. Dan pastinya sekilas renungan ni, sahabat pendengar yang mulia, nada tempat lain, hanya di mana? Di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung sembang santai kita tentang hikmah ibadah haji. Kali ini saya akan mengajak para pendengar sambil-sambil solawat, jangan lupa. Mari kita lihat apa sebetulnya yang membuatkan, sorry, ataupun bahasa mudahnya, apa ciri-ciri. Apa ciri-ciri penting yang membuatkan haji kita itu boleh mencapai kemabrurannya? Ataupun apa ciri-ciri penting untuk mencapai haji yang mabrur? Masya Allah, banyak nih sahabat yang mulia. Untuk kali ini, mari kita lihat sama-sama ya, antara puncak utama, ciri utama, tunjang utama haji itu dinilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sama-sama kita dengar nih, pasang hati ya, jangan pasang telinga saja nih, minta maaf, kita pasang hati juga. Apa dia? Pertama yang paling

0: melaksanakan ibadah haji kita. Kalau menggunakan harta yang didapat dari sumber yang syubhah, apalagi kalau haram, itu pasti sahabat yang mulia, hajinya tidak akan mabrur. Hajinya tidak akan mabrur. Percayalah. Bila pergi Mekah nanti, tanah suci, adalah sejak itu yang tidak berketentuan. Itulah, inilah akhirnya ibadah haji kita jadi cacat. Bila ibadah haji kita cacat, maka kita tidak akan mendapat haji yang mabrur. Dan bukti haji yang mabrur itu nanti tunggu bila balik ke tanah air. Kalau masih juga macam dulu-dulu juga, tidak ada lagi ceritanya, ampun maaf. Tapi kalau pulang dari tanah suci selepas ibadah haji, banyak perubahan, ya rajin dia ke masjid. Kalau dulu suka menyakap orang, pulang dari tanah suci dia mulai menjaga lidahnya. Kalau dulu sikit-sikit dengki saja sama orang, pulang dari Mekah tidak sudah dia pendengki. Nah, itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kalau sebelum pergi haji luki betul lah, ya karit bilang orang peluki na'udzubillah. Tapi pulang dari tanah suci, ya Allah pemurahnya. Bukan pasal banyak harta, tapi sifat pemurah itu sudah melekat sebati dalam dirinya. Maka itu juga mulai dikatakan sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Dan kemudian bila pulang dari tanah suci, kehidupannya semakin tenang. Semakin tenang, semakin lapang. Kalaupun dapat musibah, dia ialah siapa tidak sedih. Tapi dia tenang, dia cepat beradaptasi bahwa menerima apa saja pemberian-pemberian Allah itu, baik yang baik maupun yang tidak baik, dia menerima dengan hati yang lapang dan penuh tawadhu di hadapan Allah. Maka ini tanda yang besar orang-orang yang hajinya itu bilang orang mabrur. Maka sahabat yang mulia, mau dapat haji yang mabrur boleh, tapi syarat utamanya rezeki yang dipakai untuk pergi haji ataupun umrah sama juga mesti dari sumber yang halal dan suci. Apalagi kalau kita makan hak orang pergi haji tapi pakai hak orang, itu sangat dimurkai oleh Allah. Bukan sekadar haji nak mabrur, tapi nak kau tunggulah di akhirat nanti. Ya, ada anaknya yang lapar, ada keluarga yang sedang ya kebuluran lapar, ada haknya sama kita, tidak kita tunai, tapi kita pergi buat ibadah haji, happy-happy pula kita di sana, tidak kita fikir ada orang yang haknya dalam poket kita, yang kita bawa, tidak kita tunaikan haknya, tapi kita berhiro-hiro pergi Mekah untuk buat haji. Sahabat yang mulia, hati-hati. Hati-hati kita makan hak orang, ini sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan haji kita itu tidaklah sumber keuangannya diambil dari sumber yang tidak suci, yang tidak halal. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan. Labbaik Allahumma
3: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: كفر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

0: Rancangan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Evolusi.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okay, Roger Roger Sis, hari kita bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani Sis.
1: Okay, dan pastinya selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami seawal pagi ini. Untuk jam yang pertama kita bawakan melalui Roger Roger Sis dan melalui Evo 611. Sekejap saja lagi kita akan ikuti bersama info cuaca.
0: Betul, dalam setengah pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya Sis, kita akan ikuti bersama Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi.
1: Yes, semuanya tujuan yang pertama ini mesti Evo 611. Jadi terus kekal bersama kami Standarkan FM
0: bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Okey, so maksudnya kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini dan juga jadual ramalan air pasang surut bagi sesi Sandakan, sis.
3: Okey, sebelumnya bagi daerah Sandakan di mana sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Khususnya petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Dan bagi daerah Beluran pula, pagi hujan di beberapa tempat. Khususnya petang ribut petir dan malam diramalkan tiada hujan. Dan khususnya daerah Kinabatangan, pagi tiada hujan. Khususnya petang ribut petir dan malam tiada hujan. Dan yang terakhir, daerah Telupit. Pagi diramalkan hujan dan seterusnya petang ribut petir dan malam hujan di beberapa tempat.
2: Okey, jadual ramalan air pasang surut bagi sesi Sandakan untuk hari ini di mana pada pukul 12.50 tengah hari nanti akan berada pada paras 1.36 meter dan pada pukul 8.17 malam nanti akan berada pada paras 1.0 meter.
3: Itu dia kena cuci kita untuk hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Peace.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan insyaallah sentiasa dipermudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, angkat bakul. Saudaraku para pendengar sekalian, angkat bakul yang kita selalu dengar ini bermaksud puji diri sendiri. Ia merupakan sifat yang tercela kerana ia boleh menyebabkan seseorang jatuh kepada sombong dan bermegah-megah. Apatah lagi jika kita ada kelebihan dari sudut harta lalu diceritakan kepada yang miskin dengan memuji diri kita sendiri bahawa kita sudah ada rumah, kereta dan seumpamanya. Berkecai hati mereka, orang-orang miskin ini, seolah-olah dengan kita memuji diri kita sendiri itu adalah suatu penghinaan kepada mereka yang hanya dihiasi bahasa. Cukuplah nasihat Imam Al-Ghazali ini saya nukilkan dari kitab Bidayatul Hidayah sebagai bekalan kita hari ini. Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitabnya, seseorang telah bertanya kepada seorang hukama bijak pandai, apakah kebenaran yang buruk? Lalu bijak pandai itu menjawab, kebenaran yang buruk itu adalah pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan Imam Ghazali menyambung, hendaklah engkau mengetahui bahwa memuji diri sendiri itu mengurangkan harga diri engkau di sisi manusia dan penyebab turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak mengetahui pujianmu terhadap diri sendiri itu tidak menambah martabat, maka cobalah engkau perhatikan orang yang memuji dirinya di hadapanmu. Ia menyebut segala pangkat dan hartanya. Coba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya itu. Seolah-olah engkau menerima suatu beban yang sangat berat. Setelah itu, bersilatlah lidahmu akan mencacinya setelah ia beredar dari sisimu. Begitulah halnya jika engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka mencela engkau di dalam hati mereka. Lalu lidah mereka pula akan mencela engkau setelah engkau beredar dari sisi mereka. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, janganlah kamu anggap diri kamu bersih, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah orang yang paling bertakwa kepadanya. Saudaraku sekalian, tidak salah untuk menyebut tentang kelebihan kita jika untuk dijadikan sebagai motivasi agar orang lain turut mengikutinya. Atau kita menceritakan kelebihan itu pada ibu bapa kita untuk membanggakan mereka. Itu semua tidak salah. Yang salah apabila kita bercerita dengan tujuan temberang dan boro semata-mata. Akhir sekali saudaraku, kita tutup dengan satu ungkapan pantun. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu riuh sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur 100 namun tak bangga. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi. Utama.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Pada naiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Stesen Radio Pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM. Berita Ringkas Sandakan FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azizah Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Mahkamah Seksyen Sandakan menjatuhkan hukuman penjara antara 10 hingga 12 tahun serta sebatan rotan ke atas 3 lelaki termasuk 2 warga Filipina yang mengaku bersalah atas kesalahan rompak bersenjata dalam 2 kejadian berasingan. Hakim Roslinda Razali mengenakan hukuman tersebut selepas kesemua tertuduh mengaku bersalah tanpa diwakili peguam. Mahkamah turut memerintahkan 2 warga Filipina diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Yu Wan, anak lelaki Baratan. Pemenang Undut Ngadau, setiap daerah memainkan peranan penting mempromosi daerah masing-masing kepada masyarakat luar. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Adun Sugut, Datuk James Ratib memuji usaha penganjuran pertandingan Undut Ngadau tahun ini yang bukan hanya memilih kecantikan tetapi peserta yang mempunyai kemahiran intelektual dan menguasai bahasa ibunda. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Sali Jikri. Saya Asnita Sulaiman, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik kami tawarkan untuk anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu, lepaskan. Kita tidak perlu jadi watak jahat dalam cerita orang hanya sebab kita pernah jadi mangsa dalam kisah lama. Diam itu bukan kalah. Kadang-kadang, diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Yalasha.

0: Jesus.
1: Bersama Roy Cirojesis. Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ As dan DJ NY. Lebih music untuk anda.

0: Kini. Satakan FM bersamamu.
1: Okey, sebelum masanya kita kongsikan apa yang menarik di Medsos satu pagi ini, sis.
2: Okey, saya mulakan di mana pasukan perubatan Tabung Haji TH kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair yang bakal menyaksikan jutaan jemaah haji bergerak ke Arafah, Muzdalifah dan Mina dalam tempoh beberapa hari lagi. Di mana Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, fokus utama pasukan perubatan TH ketika ini adalah untuk memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu menunaikan ibadah pada wukuf di Arafah dengan selamat meskipun berdepan dengan cuaca panas yang melampau dan cabaran kesihatan.
1: Okey, yang pertama kita kongsikan dan yang seterusnya menaiki Medsos di mana Malaysia mendesak ketentera Zionis Israel membebaskan segera 29 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Smooth Flotilla JS-20 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu ya. Di mana Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggung dengan undang-undang antarabangsa dan juga prinsip hak asasi manusia. Dan beliau turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Turki yang membantu membawa pulang 10 rakyat Malaysia yang sebelum ini turut ditahan dalam insiden yang sama. Namun masih ada data lagi rakyat Malaysia yang ditahan dan kita akan diharapkan dapat diberikan layanan yang sewajarnya. Jadi sama-sama kita terus berdoa agar 29 aktivis rakyat Malaysia dibebaskan dengan segera dan kita sama-sama doakan supaya misi Global Smooth Flotilla 2.0 ini bakal mencapai objektifnya.
2: Yang kita doakan semoga dipermudahkan. Dan yang terakhir kita kongsikan di mana seramai 77 rakyat Palestin dipindahkan keluar dari Semenanjung Gaza pada Selasa menerusi operasi pemindahan perubatan yang diselaraskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melalui lintasan sempadan Rafah bagi mendapatkan rawatan di luar negara. Di mana kumpulan berkenaan melibatkan 29 pesakit dan individu cedera bersama 48 pengiring yang dipindahkan selepas gagal memperoleh rawatan sewajarnya di Gaza susulan sekatan Israel dan serangan berterusan rejim tersebut.
1: Okey, jadi itu menjadi Medsos untuk hari ini kita kongsikan, sis. Dan nanti sekejap lagi pukul 8 pagi kita akan ikuti bersama Berita Sabah FM.
2: Terus bersama kami Sanakan FM.
1: Bersamamu.
0: Menarik di Medsos hari ini setiap hari 7.45 pagi. Sanakan FM bersama.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.